0: 越听越爱，森美兰和雪兰的南部 FM 89.7。
1: Dari Perak FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
2: Selamat datang ke acara kita pada hari ini.
1: Baik, Nasrik. Sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ini. Nasrik dia berdebar sikit lah.
2: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
1: Kenapa?
2: Yalah, semua bunga kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga? Yeah, kita.
1: Sebab semua ada bidadari kan?
2: Wow, seram dek.
1: Saya perkenalkan dulu diri saya.
2: Betul.
1: Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggami.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkonti?
1: 6.10.
2: 6.10. Itu memang itu je lah ya.
1: Itu saja.
2: Itu dua je lah. Biar dia. Biar dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya. Dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot orang putih hari ni ya. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa. Kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh Nyonya. Nama panggilan DJ Nat. Dari Pang FM datangnya.
1: Oh, paling weh.
2: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung. Kita tunggu dia. Itu dari segi pengacara lah. Nama-namanya.
1: Saya sebenarnya ada pantu untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab.
2: Okay,
1: nak pantun je. Sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
2: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut gitu tadi. Biasalah, malu
1: kejap
2: tu.
1: Kejap lagi sawan tu.
2: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan, ini macam dah pertandingan gitu. Kita nak perkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak perkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelak, dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak perkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Zu Taiping ada bunga.
2: Dah pergi ke?
1: Dah.
2: Oh, patutlah tahu.
1: Zu Sarawak ada buaya. Bin Meliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
2: Dari YFM Iban Kucing jauh. Datang pakai flight lah.
1: Naik belon.
2: Naik belon.
1: Muat lagi naik belon.
2: Besar. Baik, seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah saya.
3: Di sebelah. Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, juadah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
2: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupat dengan rendang.
1: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
2: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
1: Jangan.
2: Itu dia.
1: Ada banyak masa lagi.
2: Cempaka namanya ya.
1: Cempaka saya.
2: Dari Selangor FM. Kenapa Cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
3: Tak ada jawapan yang tu.
2: Ya, mungkin ada dalam patung ya.
1: Cempaka, mungkin dekat sebelah tu melur
2: tak? Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ni tengah bercakap, sedari. Kita nak perkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya, dipersilakan.
3: Baik, terima kasih. Bunga Revelisia, Bunga Matahari, Farah, Sabah VFF, empunya diri.
2: Lambat belakang tu tadi. Bunga Revelisia dan juga Bunga Matahari. Sebelum kita teruskan, pernah tengok Bunga Revelisia?
3: Tengok gambar.
2: Tak apa, nanti kita pergi Sabah V ya.
3: Boleh.
2: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ini di depan saya lah. Cotek, tak lalak gitu ya.
1: Mahal tu.
2: Manis, orang kata. Pemanis tu. Ibu silakan.
4: Ya, yeah, terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya, DJ Nat.
2: Itu sahaja.
4: Simple.
2: Saya punya lah pandai.
5: Dia nak cari ni, pembayang dia. Jadi dia lagu balad pun boleh.
4: Ha, nampak?
2: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pindik-pindik lah. Seterusnya pula kita nak perkenalan dengan bunga yang seterusnya.
4: Kalau tadi bunga refisia, yang ni bunga putih mempelam harum manis.
2: Oh, panjang je bunga. Ini kalau pergi kedai ni mahu tu je ekor yang nyebutnya. Okey.
4: Burung kenari terbang di angkasa. Menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra. Pastinya serasi denganku.
2: Ada buah-buah tangan?
4: Tak sampai musim lagi.
5: Harum manis
4: buah putih.
2: Kita nak seterusnya pula. Bunga yang seterusnya lah.
6: Tak dapat lagi bang.
2: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
6: Tolong bantu saya, taklah. Saya cuba pergi pasar membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
5: Saya
6: idea saya dah hilang.
2: Kita teruskan ni. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak berpantun tu.
5: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
2: Saya free hair tak apa ke? Saya nak bertuduk.
5: Songkok saya ada kan?
2: Alhamdulillah.
5: Bunga sekuntum di tengah laman, usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: Nak mulakan? Dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya risau yang belakang.
1: Takut mimpi lagi,
0: Kita nak mulakan dengan, kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Baik, silakan.
1: Harum manis menguningi indah terpana, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu tak?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan, pendang luas saujana mata, Perlis negeri kecil penuh pesona, walau kecil tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Bulih tak tu.
2: Bulih sangat. Kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pembantu Melaka FM.
4: Okey. Saya nak jual pantun saya kepada Melaka FM.
1: Wah, saya kena belilah ni.
0: Jangan bergaduh.
4: Kalau tak beli, kena datang ke Sarawak.
1: Okey.
0: Bayarlah.
1: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya, membeli.
4: Okey. Anak rusa berlari ke paya.
0: Kenapa lari dulu?
4: Burung tempua hinggap di dahan. Aha. Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
1: Oh, wow.
0: Senangnya teka-tekuk, teka-teki.
1: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan tu saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab. Itu Kedah negeri jelapang padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati, negeri aman penuh gemilang.
0: Baiklah,
2: kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari negeri FM bertemu dengan pemantun
5: Sabah VFM.
1: Kenapa ada V?
5: Variety.
0: Masyarakat mana menanyu? Kenapa ada V? Luar kita nak menanyu. Sudah duduk 2 hari dia baru tanya.
2: Okay. Baik, dipersilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun negeri FM.
0: Jangan bergaduh, jangan bergaduh. Ayah.
5: Baik, saya jual.
0: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
5: Baik, burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri di Sanjung?
0: Sudah.
2: Baik, jangan risau. Kita beli.
0: Belagaknya.
5: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
0: Tak penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
5: Okey, baik. Ha, kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang, negeri pelancongan. Penuh budaya zaman ke zaman. Nampak tak?
0: Pulau Pinang. Pulau Pinang punya. Macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Boleh jarakkan tak? Takut nanti kan. Baik. Tadi dah orang kata apa, dari Sabah V ke negeri.
2: Kan?
0: Jadi kita nak dengarlah pula. Teka-teki tekuk tu daripada negeri
2: daripada
0: ke Sabah.
2: Negeri ke Sabah VFM. Sudi eh?
5: Sudi.
0: Jangan pandang gitu. Macam bergaduh ke?
2: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya, wahai Adinda?
0: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda terus senyum.
2: Sila beli.
1: Tadi macam nak berada.
0: Itulah, patah pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
5: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak,
6: saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna. Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
0: Ya, betul. Pandai Sabah Via. Very a lot knowledge.
2: Masuk-masuk
0: bila kita dengar Sabah V ni kan,
5: variasi tu.
2: V tu apa? Variasi.
6: Variety.
2: Variety.
0: Bukan Sabah viral, bukan ya? Bukan ya, V tu viral bukan ya? Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagi nak balik tu.
2: Makin besar.
0: Betul, makin besar.

0: balik tu.
1: Makin besar.
0: Betul, makin besar. 7 kilo je dibenarkan ya. Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah
2: bunga tadi. Aku nama Cepaka.
0: Cepaka. Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, silakan okay, Selangor FM.
3: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM. Okey, untuk pembukaan dulu.
0: Tudung dah sambung pattern tu.
3: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dia beli.
0: Ya satu juga anak mami dah tumbuh.
3: Gendang dipalu di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
0: Puteri apa lagi? Baleh lah.
1: Baleh lah. Dengar ya orang Selangor. Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri baju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
0: Ya, betul?
1: Betul. Tempat orang Selangor.
0: Selangor jawapannya. Ini kalau tanya pengecara tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Mungkin pengecara mungkin jawab klasik namanya. Taulah. Kan. Baik. Selangor dah.
1: Giliran Perlis pula. Yeah. Jual pantun kepada
0: Selangor.
1: Selangor.
0: Bagi yang ganas sikit Perlis.
1: Mana boleh kalah.
3: Kita cuba ya.
0: Jangan cuba ni betul-betul.
3: Kita jual ya.
0: Baik.
3: Tepak sirih tersusun indah, adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai budiman?
0: Siapa nama budiman?
1: Itulah. Tadi Cepaka jadi budiman.
0: Dah tukar nama. Baiklah, tak apalah budiman tu. Kita lupakan budiman tu.
3: Okey.
0: Cepaka, silakan.
3: Dengar ya, Pelis FM. Ya. Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
0: Ya, jawapannya negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan.

0: Burung merbah terbang ke hulu, singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu. Pusingan kedua, kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Kalau pantun kita power ni, Melaka kan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Alamak, susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol dia pantun.
0: Masuk balik tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, Misah rimba dan sungai nan tenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM. Boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah. Saya belilah. Saya belilah. Baik. Ini jawapannya. Gunung dan hutan jadi warisan. Sungai mengalir damai sentosa. Pahang, negeri penuh keindahan. Hazanah alam kurniaan yang esa.
0: Negeri kala tu. Semua kalau nak mari, bagi tahu kaya.
2: Okey.
0: Jangan sekarang.
1: Sekarang tak ada.
0: Sekarang tengah kerja. Baik. Sabah V pun dah beli. Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Juallah balik Sabah V.
2: Baik. So, saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka
1: balik. Saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas, dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah BFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat hati. Terengganu negeri penuh budaya. Seni lama terus lestari.
0: Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Saya ingatkan radio klasik tadi. Wak gepuk getih umumnya. Tak apa. Dah selesai dah sebelah sana.
1: Ini kita kembali ke Selangor. Kita akan bersama-sama dengan Cempaka. Dan Cempaka akan menjualkan pantunnya kepada YFM.
0: Sebelah juga.
3: Saya nak jual juga dengan orang sebelah kiri saya ni. YFM.
0: Mana orang tahu kiri ke kanan ni?
1: Sebab tu dia bagi tahu supaya orang dapat bayangkan.
0: Bagus pemantun ni. Teruskan Cempaka. Cempaka ke Cempedak tu?
3: Cempaka. Cempedak tu buah.
0: Baik, Cempaka.
3: Okey, dengarkan ya.
0: Jangan termenung. Dah risau dah tu.
3: Wayang kulit dimainkan dalang, diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya, seni gemilang. Apakah namanya, wahai teman?
1: Boleh.
0: Hebat tu YFM ni.
1: DK Barat, bergema suara. Wabulan, terbang tinggi. Kelantan, negeri seni pusaka. Warisan lama, kekal berseri.
0: Baik, YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM, tadi Cempaka dah jual.
1: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
0: Laksa? Keluar dekat Kelantan tu. Baik, silakan.
1: Pahlawan lama menjaga gunung. Legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada, Kinabalu tinggi menjunjung. Apakah namanya, wahai sahabat bijaksana?
0: Senang. Belakang tu bijaksana tu. Macam nyindir. Cuba nyanyi. Cepatkan. Sebelum jawab.
1: Dengan mata sekali.
0: Permintaan pengurus. Pengacara ni. Dia nak nyanyi. Cepatkan.
3: Saya beli ya. Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri, Borneo itu. Pesona alam memikat kalbu.
0: Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung.
1: YFM. Ini lagi cinta sama kamu.
0: Baik, itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Baik,
2: okay. Silakan. Kita jual dulu ya.
1: Yeah.
2: Rumah panjang berdiri gagah, warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
0: Nampak dia bagi baik dulu.
1: Ambil hati dulu, kita ambil hati dulu.
4: Sebab dia jual, ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
0: Rumah teres. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
4: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa. Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
0: Walaupun mencari-cari tadi, betul jawabnya.
4: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tak pi. Sekarang jangan ingat pula kan.
0: Tak apalah, nanti pi ya.
4: Nanti kita pi.
0: Tunggulah cuti dulu.
1: Ya. Ada silang budaya.
0: Ya, silang budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
1: Aku tak pergi pula.
0: Boleh ke?
4: Boleh.
0: Tak apalah, pergi dulu ya. Nak pergi lagi. Silakan, boleh.
4: Saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jualnya. Pujangga lama menulis hikayat, mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
1: Wilayah ibu negara.
2: Kita beli ya.
1: Ya.
2: Menara berkembar, menjulang tinggi. Bandaraya moden penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni. Nadi kemajuan Malaysia.
1: Ya.
0: Jawapannya?
2: Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
0: Saya mencari mana jawab. Baik. Dah selesai dah kita. Dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki.
1: Ya, terima kasih kepada pemantun-pemantun kita. Yeah. Pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina, Pohari ataupun Cempaka. Cempaka Jurung Bulan ke? Terima kasih juga tu dari Peris FM, Nur Atika Nordin atau Atika seorang penyanyi. Dia ada kumpulan.
0: Jangan suruh nyanyi.
1: Tapi kalau dah habis boleh. Dan terima kasih kepada Sabah WFM Farah Lee Asman dan YFM Iban Min Meliza Ryan.
0: Jauh mereka datang. Terima kasih ya. Datang jauh.
1: Terima kasih banyak jauh.
0: Dan berapa harga tiket sekarang?
1: Nak ikut balik.
0: Dan seterusnya dari negeri FM, terima kasih Allah.
1: Yusni Nadia.
0: Yusni
1: dan
0: Nadia.
1: Dari Melaka FM Nur Ain Abdul Rahman.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara. Pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa bangunkan negara. Baliklah tuan pembawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
0: Tuan sini dapat ilmu. Puan-puan sana dapat ilmu?
4: Dapat.
0: Semua
1: boleh jawab. Hebat.
0: 100 markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantu-pemantu kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam. Jangan bergaduh ya. Salam.